0: kutkuskok fi milloni naknik murilkarlutin pituulit a aftununami atatawan naklagmi chalitauna taksok pilalha anan saksklugu bilhot khukhani khanan saklik paqa ikitaki khani kha umun chiklig min qaya gaulgaamun good morning hello
1: good morning sam
0: khakka fritz
1: good morning man ka mark mom tresen ka undo ku tarm toyur lutita kalkam kunini chivin lagani qaf chegu ku ta pakh kan ka toy agn ke tuqa una toy akka wa kin paif chimalas ama yaag nagat kit qat Tak semayusha. Di nanam ni setai ma. Kasam kibut si galat takal rekut ansum tu. Tu isu tama na paisan. Tawak kasuk kahinga. Kasam aki tu cakce tang suku sam kini nasi kaskan kui ngau tak kelajah cikwa. Tawak kasik kui ngau mugu melayang cikse ngama yas hakumi. Nekat tiun kaputing nasu nak suku. Kasam aki tu hiluku. Tawak netau tempitak hiluku nasu to yaipa ya nitasi meritmi kan rutksun ripa kat ya nitasi meritmi salis takman imam tres mi koyu bakhti qatakhtu tom chu now khamim kutyugo gulutin looks tai ma kutan len nam to nikka pai fima chukto ni shukka kala rut chima kala rutku matiku Kiugum las ka tatunginun ausatam. Ya tallak kit kuya nakkapte rea kut tawam. Ah takan kawgunan rangan nakkakput. Una kus kukfak. Nakat ki mung pikin ritat. Ungung si chupikat. Tuntui tuntut. Aga ki zat. Toi tai tai maungung siuli huang putan kah kaput. Kuatin tau gam salis tak alh kokum ni. Ya ikis cukup tiu. Ukut yugo gulut kus kukfag mitu kuih pag mitu. Akka kwanun tiu gum. Pitsh kanikin kas kanun ya vtak matit niut. Pita cit tu nak kah kau kufti ki, nak suki nak segali kata nak gayus kemahik. Tama nato, tama nau meyok ner, peti ani tasi mesen koyu was katung niten. Jalis tama koyu was kata. Kat pita kli koyu anak hasem.
0: Ii, koyu anak was kaya gaul di fridge jalik katon tuten. Hello. Ya kita ko atam jali kaya gawas kumayak suku percaya api tengah sakama nani kuyuk atau jetnik kalkina imna kak mani nasun risku ni kuyuk tak una akhir kuyuk tak tuku jali stat nani kuyuk katak tat what time su ayak ni keluting nani pilhkat kanrut kinrila ko paknayuh to to ni kuyo riskata sasakkiu gaitlu chami ayakinilhkat makutotin iluwakchi gana ting pilhkit kailun ilagaw chukngache katta anxchuch thun makut thun khol stream makhlu ki lu

0: Tommy ya pukit mi champam ma usan kisni luki akile itkat tauna tunginun na chatte pukah ni luki ya kani kwa salvanen pikit chan kuk na pauna kutia kami retire as ka john sulaski kan gluni ya ila kshuni luki tama kutiut ay kshuni luni ya double shovels cider house saman kutia kami ya akil ngukluku 6 PM kuyuktak tugluting salvan na kluk Jalis kan Gusman na pikit caksiwa. Tuan niya kisitami ya klap festa sat niya. Sulaski kan gulunit liup. Suni luniya. Singungi gulugu salvan na trompam ma anti-weaponization fantam rapki nika tunginu na. Apkalugu tama na akisuni luku piyak sa Jali asala sa kami Republican Senator Lisa Murkowski ma apkalugu tama na slash fund. Tawam kingokun na 40 minutes jar niya kina Membra kangusam kapdang kenaku Zulaski kangeluni si cali sasat tak kesuni luting meyak nengelik alas kama kalem cisti public media kafcin gi melas kuyak suku salvan nak kal tamatung tungin meyak kesan kaki nik trumpam suwa balru mak mak napak cisanun cali stay salvan nama cali wen cali campaign nak wen ya kif kenating cali stay jam gap kaut nik kif kenating kai gaya khagli ting tamatung tungin nun pikit jam cali wen cali ya jam kif kenan ya wen iti lemi kiti ulhmi apkaru kuyak suku khaslu apiut nik asan nik tamatung tungin nun la Pikit jam campaign kan khdi ya biluni ya muncul kuyak ni kuyuk tas kat ni cayu ni gluki ciumani ya kan gusa kayak balumi ya upkaki natun pilkani ya ciumut di Republican Party demani ya ciumul khdi Aaron Griffin nak tamana takut kuyak suku salvan nak cali wic anak kan khpkna ting cina dapat pinriluci tengkut ya kami kuyuk tas kat ni cium ni khdi suami 22 ami ya Senetat keluar ni di lima ya, apa dem kengon ni ya, biar kah keluar. Cili kah kita mahkamah hausan senetan ni ya, umi asuk kena tengok votan ni, alhujur Washington nama ya, pilihat kia. Alas kah cili asik kena ku trumpam makan sa, kaisan suayu sa, selain aku pikir cak suat kiri cikan nak, pikir jam ak cakau je, inilah minun ni, ikayut huni lu kaisan tamatuma. Pisah jangan siak kena kuam asa ingluluk ngan Democrat Matt Sultzak pelunia si nama tumtunginun le pitik siang rutiluku pikicak kudia kamu le pikatrak sa 6 PM ataku me without kaluki kangkusat ataku me akcak kaluki pek kay hilang jale Sultzak tamak mukwitas kulut kudia cider house kami tujuh ratus tak kecil ni kaluki nasun kaluki sua tamani ya crab fest kami ya sult sakan gluni ya don truck parade namun unna koni ya ilaga tkhuni luni ya salvna khlu tamana tagama chi ne gut kfkna ku tamakum piki chama inglu lehtik changa sirlut ke aki lishit nun chali su kan glut tek san ya ki le tulit aki technik atu khat nun palu makna pakhlu ku khatamana sin ritni lu ku tam salvna tam credit inglu lehtik Mary Peltola, Jalia, Junior Rifkinania, Abraul Hatu, Tamatum Kanum Timtunin, Salvanak Pikitaku, Trumpum endorse a hack, campaignamun, Tamuk Asilum, President Dama, Bishinun, Kanxan, Chali Trump, Tamanakania, Amfaka, Signun, Bimaskluku, Sina by Flugil over 40 damage to the cliff, Stalid, Iralumikitu, Samia, Akut Kaitun, Republican Nat, Tanganaksak Niluku. Kingokun aku uhtan rit hatun cunin rit hatun lu salvan aku dia kami saya dah sambil tulaski tangkuk biar hari club fest kami parit dasat ni unok kumi tulaski cha five tu hari luku aku nuli ni salvan aku cari cingu mastai angu mati nak nilu ke tak tunggu ni nuna aku kira kem kalam cik aku inga kaya aku yang ni cuk nilu cik
1: Yupik Word of the Week is supported by Grant Aviation.
2: Kwani huayuchtsun litnaurun apariarak.
3: Krani, outside. Krani.